Mamedi ere ke nke hlopa sena sa KTM hotel wa teng Northwest ba re ga ke batle go nyalwa ha ke khutla mono mamedi ke tlo nkela Dolce Coristas ba re DJ Sticks utlwa.

mmoho le Lesedi FM re keteke letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele ke molelwa.

Dumi dumi. Mashema mabedi lo mese supile mesoso. Apele reke na horeng ayabu bedi kia swa kia tamaya. Aki swa mana tabali teng a DJ Sticks. Mame da sebele tswe ratoanga. Rao 87.7 ala bachala 106.6 www. A dot listen FM dot co dot za kai kapa kai ning kapa ning. Aba kitikala sa sila solo kache nuhe pia pia

0: ntama okay.
1: Ho jwa mabine.
0: Ho sa putsa papa.
1: Long time, long time.
0: Manela, nna ke re fa nna ke Mother's Day.
1: Eh.
0: Ke nna ba la ba ba bidiwa ba shimane. A itse fa nda khala na ho bitsi. Ho tswa go na wena o ya kae?
1: Tswa motho nna o ya ka.
0: Eh ho tswa wena go na mme o ya kae?
1: Eh.
0: Ke le ka nne wa di ntla dikide. Bana ba ga kitse. Ke sa kutlela mane mo tshwane ke mmao ba.
1: Happy Mother's Day.
0: Thank you na one is.
1: Let's say the FM Jume.
2: Ne nan de tsimen.
1: Happy Mother's Day me.
2: Amo na tele kan de tsimen.
1: Amo na.
2: Thank you ntate wa.
1: Eh.
2: Ntate tsimen nna ke tla kreke ne ba ne ke Happy Mother's Day. Tsholo ba mo na tikereke.
1: Eh.
2: Eh,
1: yang betul semua. Happy Mother's
2: Day. Eh, yang dati.
1: Boleh saya diafirm, cuma.
3: Ponto.
1: Eh, siapa tu?
3: Aku di sana ponto. Ponto kasih aku yang ponto. Boleh kita mesti mulu cuma nanti selak ni mau uti. Kamu cuma rara rara mesti mulu magri atau suwa. Otak saya, unai saya ini semua untuk kau ye sedih.
1: Eh,
3: ke mara sa ko nore ko pale bana ba nga tswana ke ba le hore ba se ba le palating a bona ke bia se o mo nna le fela foto. Eh, ga se go le go tumisa le go itela ga mo tshisetsa nama fela.
1: O be se tsana.
3: Ga ke na eh go be se tsana nama go tima le go tshwara smart ka cheki. Ke nna ke bongane ke tlhako a re tla be go ditifatse go tshwara smart ka Godman. Ke nna jana ga le ka tshile tuna ka mo.
1: Re e o nketsa ke be mona mane.
3: Eh ya buti mari kona re mogemetsa ntatsi la hantle ka tatsi lena la bonne le lana smart godman laka
1: tatsi le monate
3: thank you buti man ke jana ga le ka tshiretola
1: shap eh na hla ipiantle ha ke na le 12 months ya e kho ye hlo ipiantle mme ye a hla ke na letho ba go sele po sele